0: Tapi
1: semua yang dihormati semua. Gara sikit sana apa kudu nak datang tak dengan lagu. Boleh tak boleh. Kak apa pilih-pilih lagu tu. Masa semua lah. Lah ni tadi ikut-ikuti kata surah selatan kita ni pun gara juga. Nah, mulai begitu khabar segoro. Kak apa yang kemari tu mari tanin jalan nau kita. Nah, puak buncuai. Hak jam jin puak nau pun. Tuan ke apa lah. 13 daerah lah. Di ketua daerah sana apa. Tidak tak apa. Oh ya kata jaga lagu mana. Cedengi lagu mana. Nak jaga ajak dia tu. Dan sebab tu kita duduk dalam kapal tempat masing-masing pun. Kak Pak tengok dah turun pergi ke kapal pun. Nampak tu nebel, tu kemenet, tu email, tu kotak bila. Aduk. Gapoh cuci lah. Cuci di tanah kubur, cuci di masjid, cuci lorong air, cuci jalan-jalan dan ke mana-mana tempat-tempat imbuh mana-mana tempat lokal-lokal dapat gali belakang dah. Sini sebab tu juga radio suara terua pun duduk tengah-tengah gali lorong air kapan nak cuci nak ambil air mari pak kata kalau hujan tak ada beladung nak takun tak lah dah. Dan sini mudah air berlari mengalir mudah sampai sungai sampai ke laut tu. Dan sebab tu kalau mana ada tempat sebok-sebok lagi dah dan sumak-sumak ke mana tempat tu kita kokoh buat lah dia lah. Kira-kira kata bulan ni kata-kata dia dah je mari dengan lebak ke tiga hari mari teboh dah ni dah ke mana tempat mana tu boleh jaga dulu lagu mana saat ni kerana terlajak saya terlajak kasih Ida ni mari kita ikuti minta air pun nak ruangnya sama-sama dengan Kak Pas tugas dalam ruangnya jalinan masra sebenarnya.

Ya, sama yang dihormati semua. Langgu idara tu. Lepas tu, siapa? Anak tak ada besar. Oh, malak tak ni anak tak ada besar. Kadang duduk belaki. Haa, lagu mana saat ni? Wewe. Siapa lagi? Singgung-singgung. Gapa? Segak angin kata. Gapa lagu segak angin tu? Haa, tu lagu baru-baru ni. Wayak kat patik. Gapa boleh bangun-bangun sikit. Lagu gapa segak angin? Kita ikuti dah. Nama lagu segak angin. Boleh dengar sebab terus kata boleh bang-bang semangat tu dah. Kita ikuti.

Oh, saya mengambilnya kata nak segak-segak angin lagu mana pula dah kat apa lagu tu. Segak angin. Tapi suara siapa? Siapa tanya suara siapa, Sanin? Kok siapa? Suara siapa? Nanti kat apa cari deh. Terima kasih semua saya ikut itu. Suara siapa-siapa mai pula dah jam ke sebelah. 51 minit dah saya mengambil.

Ya, saya mengendah merasa semua tak masa dengan dia tu. Ada tak apa-apa minit tu, tunggu-tunggu lagu pun tak ada. Ku kena demo, ku kena demo pula dah. Lagu ni mahu siapa-siapa mari, apa beralik-alik sikit ni. Hari ni tak maha pada saya mengenai yang dihormati semua lah. Kunwan, lagu Wanum, tak dengar lagu. Kopling, pa, pa minak. Ku saya, hok be, behak. Buat tujuh lagu anda. Kopling ku nak suara buat kopling. Paminak ku saya kong behak. Bo mo mo tujuh. Lagu anda tak faham. Kunwan tu hari dah pelik. Aku tetap berdiri. Aku tetap berdiri. Ah, akhir sekali dah. Dua-dua lagu tu dia kedok apa ni? Terdengar kalau dia dah apa ni? Masa dah 3 minit dah ni baru mari lagu. Tadi duduk mana tu dah. Aku nak tanya. Tanya resak dia kalau tak dengar lagu, aku tulis lagu selalu. Dia minta akhir gini agak payah lah sikit tu. Aku tetap berdiri. Ya, terima kasih semua. Kapan dia lagu? Aku tetap berdiri ni dia. Lepas tu kau dulu saat ni Wan minta tadi. Lepas tu siapa tu? Peminat aku saya. Itu kalau dia dengan masa dah hari ni Kak Pah undur diri. Selalu saya mengajuk pula semula pada masa yang sama. Sama dengan Kak Pah lagi dalam idah ke ruangnya jalinan masra. Tapi ini tak masuk lah. Terima kasih semua. Saya mengajuk undur diri selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Sedap pengah pukul 12 tengah hari kita mendengar khabar dari pulak. Dan aku hari ni pada mai jumpa dengan sama hari hari Selasa. Nah, hari Selasa 13 Tulakum 2,569. Hari ni bersama dengan satu hari bulan Jamadil Awal 1448 Hijriah. Kemarin maaf tengah. Pada siapa kata kemarin satu hari bulan Jamadil Awal dah mengikut takwa yang pada ni lah. Kamu dia apa pihak tu lah Rasa Menteri istihamari nah, hari tengok anak bule tu tak nampak. Tak nampak pada tempat apa 12 kemarin deh. Tempat 12 tempat nu tempat sebelah tengok mod anak bule tak nampak. Kok kemarin tu 30 hari bulan Rabiul Akhir. Nah, hari ni 13 Tulakum jatuh 1 Jamadil Awal. Ataupun Jamadil Ula dak akak deh. Hari ni 1 Jamadil Jamadil Awal lah jatuh. Nah. Mulai yang kapo yang kepak deh. Mahare sofa Rabiul Awal Rabiul Akhir. Jamadil Awal boleh kelima dah dak akak. Boleh kelima dah dah akak dah. Lima, ne, tujuh, lapan, sembilan. Ada tiga bulan lebih dah lah dah akak dah. Tiga bulan lebih lagi nak masuk Ramadan Al-Mubarak. Tengah. Nah, kita mari tengok fardu solat dulu. Solat Zuhur pukul 12.3 minit. Asar 3.19 minit. Maghrib ne, 3 minit. Isyak 7.8 minit. Subuh pukul 4.48 minit. Syuruk pukul ne. Dan waktu duha pukul ne 28 minit pagi esok. Leh. Ini dia waktu solah. Waktu semaya. Dia kau. Kamar dia cuaca. Ramalan cuaca pada hari Selasa 13 Tulakum 2,569. 13 Tulakum pada terlupa. Ya, hari ini hari penting negara saya kita ni. Nah, 13 Tulakum adalah sebagai hari perulenge, hari mangkak. Hari mangkak raja kita, raja yang sembilan dek akak deh. Kamu dia tiap-tiap macam waktu mengadakan acara lah hari ni tu. Nanti tadi pada siapa now kita buat acara buat palo lagu mana dek akak deh. Tapi kita mendengar cuaca dulu. Ramalan cuaca hari ni 24 je lagi ke datang. Kawasan bahagian selatan sebelah patah timur ada hujan atau hujan panas rata-rata dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting, kawasan terkena udara tinggi dari negeri Cina masuk meliputi negeri Thai sebelah atas dan laut Cina selatan. Sedangkan angin timur dan angin tenggara dari negeri Cina masuk meliputi negeri Thai sebelah atas. Dah kau deh. Gak keadaan macam ni, wakwi kawasan bahagian selatan sebelah patah timur ada hujan rata-rata dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kepada dek kakak ho duduk kawasan bahaya haraplah hati-hati bingak-bingak dari hujan lebat dari ribut kuat dek akak. Nah, adapun gelombang kawasan Teluk Thai tinggi lebih pada 2 meter. Kepada ejo ke laut haraplah bingak-bingak tubik ke laut juga dek akak deh. Bahagian selatan sebelah patah timur kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Kau dulu. Apo tok tai ni. Nak kata tok sorok dulu deh. Lewat we duk buat kerja tok tai pula dah. Neh. Amai tengok bahagian selatan sebelah patah timur dek akak. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Angin gelora selaju 15 hingga 30 km satu je. Di laut gelombang 1 meter. Tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 meter. Bahagian selatan sebelah patah barat, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Angin gelora juga. Selaju 15 hingga 30 km satu je. Di laut gelombang 1 meter. Cawak tanding di akok, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Epokokpo, Meng, Melan, Jarang, Saiburi, dan apa Maikan. Angin gelora selaju 15 hingga 30 km satu je. Di laut gelombang 1 meter.
Di akhir kata, suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 1 minit petang. Esok matahari tubik pukul 2 minit pagi. Cawak jala. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan apa Meng, Kabang, Jahar, Raman, dek apa Betong. Dek akal angin gelurur laju 15 hingga 30 km satu jam. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 1 minit petang. Esok matahari tubik pukul 1 minit pagi. Cawak naro dek akok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan apa Meng, Bacok, Jingo, Resok, Sisakon, Cenek, Sukirin, dek apa Weng. Angin geluro selaju 15 hingga 30 km satu jam. Di Laut Glome 1 Mei. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 5.59 minit petang. Esok matahari tubik pukul 5.59 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 7.53 minit malam. Esok boleh naik pukul 8.42 minit pagi. Esok air pasir pukul 9 pagi dan pukul 10.30 minit malam. Esok air surut pukul 4.3 minit pagi dan pukul 3.14 minit petang. Ini dia cuaca hari ini. Dia agak deh. Habis kabar cuaca, kita menerima kabar ini selalu di akak pagi tadi deh. Hari ini pada siapa dah kata hari ini boleh dikatakan hari penting dalam negara Thai kita deh. Karena sebagai hari mangkat, hari ulangi hari mangkat raja Yasmila, iaitu Prabat Sobret Pacau Yuhua ni lah deh. Prabat Sobret Prabat Borom Senat Katibet Maha Pumi Pun Aduliadet Maharat Borom Menat Bopit. Gak pagi tadi ni cawak naro kita mengadai acara buat palo lah deh. Buat palo deh untuk sapa kepada raja kita. Gak pagi tadi ni dia pukul 7.30 minit di bilik becung telung parkiat Salah Kelang cawak naro yang pertama naik buncuai hom jam jin. Raja lagi cawak naro jadi pengurusi dari acara buat palo dari acara buat tambun takbat. Buat pahala jugalah deh untuk sapa pahala kepada Duli Yang Maha Menteri Maha Raja kita ataupun Raja Yang Semileh Prabah Somdet Prab Borom Cenaka Tibet Maha Pumi Pun Aduliadet Maharat Borom Menat Bopit sabit dengan hari Nawamin Maharat. Dah 13 tu lakum 2019 ataupun kita paham dah kata hari mati raja deh. Hari mati raja 13 tu lakum. Apa negara Thai kita letak hari mati 13 tu lakum ni dikatakan hari Nawamin Maharat ya kau. Untuk menunjuk kehormatan terhadap baginda. Yang mana baginda Raja Yang Sembilan ni buat jasa we kepada negara Thai kita ni banyak sekali. Kepada rakyat Thai kita banyak sekali dia akan banyak benar-benar lah. Kita tak dapat nak balah lah buat jasa kepada rakyat Thai jelata ni dia akan deh. Kau hari ni sebagai hari perulangan hari mati baginda dia akan seluruh lah negara Sia kita 77 wilayah ni sama-sama pakak buat palo dia akak sapa kepala kepada raja kita dia akak deh. Ni sudah kata pagi tadi negara kita pun buat juga pas pada cara kata tiap-tiap cangwak lah tiap-tiap wilayah lah sama, sama-sama mengadakan buat palo sapa kepada raja kita dia akak deh. Pak kabar setunya tengok ni dulu selalu dia akak deh. Belum nak tengok persiapan hujan-hujan dia akak deh. Siap sok muda. Hok ni deh mari ni. Hok ni jauh lah sikit deh. Tapi sakut pak dengan adik kakak kita bagi selatan. Lebih lagi bagi kau kau muslim kita hok gi buat umrah di Mekah dia akak. Terlalu mana kita tahu belakang dah deh. Ada pihak kumpulan Huti tu gibong di Tesan Kapal Tube dalam Bandar Riyadh negeri Saudi Arabia.
Ha kau orang hendak pergi umrah gapo tu dia telekak lah tadi jadi holah berona tak leh nak gilah dia akak deh semoga orang bang di saya patu be ha saya tu be bandar jap mekoh dia akak ha benda tu terhadap kumpulan rakyat muslim kita hendak pergi buat umrah kemarai dia akak ha kau setelah ada berlaku apa orang nak buat umrah ni tak boleh pergi lah deh. Kapal tu pergi Saudi tak boleh main baik. Kerana di negeri dia tu berlaku bau ni akak dah. Gak pihak Perdana Menteri beritahu hey, kepada motor tiga. Motor tiga capur tangan bersama dengan seorang botol. Dia unit kerja yang bersakup bau. Sama-sama sugi tolong. Tolong adik kakak kita hok nak pergi buat umrah. Hok tak boleh pergi. Hok duduk lekat di tesai kapal tu bebakok. Ada dekat tesan kepatu bebakok dah tertulah mana di tesan kepatu besauk tu kena tembok lah kena bong lah dah wakwi orang yang nak pergi buat umrah dah orang nak naik kepatu be kemarin tu kepatu be Saudi Arabia tak mahu baik dah akau dah gak kan katanya dari kejadian yang tersebut dah akau dah kejadian orang bong kapal apa tesan kepatu be King Khalid. Nah, ni adalah sesen kapal tupai yang penting dalam bandar riak negeri Saudi Arabia. Katanya kena kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi, kumpulan bersenjata dalam Yemen. Kita hak bau pun dah tahu dah. Kita hak bau pada hari Ahad tepat sebelah tu lakum yang telah lepas dah kau. Nah, gak pihak naik anu Tin Chau Wirakun Perdana Menteri dan Menteri Hak Ehwal dan Negeri sangat-sangat bimbel lah terhadap adik kakak kita hok nak gi buat umrah kan dia tak boleh gi. Lekat di Tesang Batu Be tu. Deh. Lekat Batu Be. Deh kano apa Tesang Batu Be Saudi tu nak main tak boleh. Lalu tu pihak Perdana Menteri wiretohe kepada Nai Che Sit Thai Sit Penolong Menteri Hak Ehwal dan Negeri Pusat Terbirai Wilayah Bahagian Selatan ataupun Sok Oboto capu tangan kerjasama dengan unit kerja yang bertakut pau deh untuk tolong tolong hujak kita lah deh kita tahu orang yang nak buat umrah tolong orang yang nak buat umrah hok lekat di tesan kapal tu bebakok dah lekat di bakok tu dia kau tak leh nak pergi lah deh tak leh nak pergi buat umrah pada hari tersebut iaitu kemarin dia mau mikuk tetap pen nak pergi mengarai lah dek dek dek mah tak leh pergi deh dok pihak seorang botol dan juga Menteri Hak Ehwal dan Negeri dan penduduk Menteri Hak Ehwal dan Negeri ni deh dia mau kira lah temuga tak boleh pergi kemarin tak boleh terbang pergi kemarin pertama kali pihak seorang botol ni cari tempat duduk dulu ada orang berapa orang peratus lebih juga dia akan cari tempat duduk dulu nak duduk bakau tak sel nak duduk di tesai patubay dia akan deh pertama kali cari tempat duduk dulu sama taro we orang yang nak pergi buat umrah tu boleh duduk dulu dia akan deh kemudian baru sekali ni katanya pihak macam nanti lah tu deh pihak kerja Asia pihak kerja Asia kita pihak tok seh gapo tu lah hok nak pergi orang buat umrah ni deh dia membubung lah bubung dengan kapal tu besar Saudi Arabia online lah deh memang bubung kecek kira semalai mikut khabar dia membubung pergi halus semalai pukul 1 semalai didapati katanya pihak tesang pihak kapal tu besar Saudi tengah-tengah duk bubung dengan kapal tu Beline. Kapal tu Beline tapi hok Saudi Arabia juga kapal tu Beline dalam negeri Saudi Arabia untuk suruh mari ambil hujak kita hok nak pergi buat umrah di Mekah. Ambil Mekah kamar dia telah tak mari ambil orang Mekah orang nak pergi buat umrah di Bakok tu pergi siapa Judah. Untuk catat Judah untuk buat umrah tu dia akak. Dah. Malay pihak dia kecek berada di hari ini lagu mana Kubna ni pada tak tahu juga cuma berita ni royak mari lagu ni dia akak deh pihak Saudi sendiri dia tak boleh nak tupai mari lah apa tupai tu kerana rumah dia duk bahaya cata deh tapi dia menurut kecek kira ambil kapal tupai lain mari ambil ambil juga orang yang nak buat umrah ni dia akak deh ada pun orang yang nak buat umrah kali ni deh yang nak dengan kapal tupai Saudi Arabia Airlines ni lah semua 129 orang dia akak orang mah kita ni dia akak ni 129 ni deh 129 orang terbagi katanya orang yang lekat
Hok lekak duk bakok lah tak duk bakok ni. Hok pada nak pergi tempat 10. Hok nak pergi tempat 10 tu lakum. Ya ataupun doi san tuk kan cak reng tiau bin tempat awan ti 10. Okey apa? Okey hok nak pergi Mekah, okey nak pergi Mekah pada tempat 10, nak terbang pergi tempat 10. Jumlah 125 orang dak akak. De orang hok orang lekat di bakok hok nak terbang pergi tempat sebelah. Tempat sebelah. Hok nak terbang pergi tempat sebelah 4 orang. Ada 4 orang dak akak. Gau hipo sumo 129 orang lah. Hok dok lekat di bakok tu tata. Tak boleh terbang pergi dak akak. Neh. Selain pada tu pula katanya ada orang hok nak buat umrah lagi, ada lagi 34 orang. Selain pada 129 orang tu dia akak. Neh, ada orang nak buat umrah 34 orang, hok nak gi, hok nak terbang pada 410 tu lakum. Dia terlepas. Pok ni demo wi ku putus teh. Tok segi dengan kapal tu ben ni. Tok segi dengan kapal tu ben ni. Dia dengan dia nak gi dengan tes dengan kapal tu belai tolah tu. Tok segi kapal tu ben ni nak gi dengan kapal tu belai. Deh. Hok ni pun kama dia kapal tu beh yo tame dah ni kan kapal tu dari be Saudi ni deh. Oh yo tame dah ni pun dia mau yo kata nak panggil nak minta duit klik semula. Nak tolah tu nak kira minta duit klik semula tapi hok nak gi ni dengan kapal tu belai. Tolah tu dia mau kena tame semula pula lah. Boleh di 34 kan ni orang dah duit lah deh. Nak gi juga. Nak tame semula apa? Kokok ambil duit hok bui dah dengan kapal tu be Saudi ni dia akak. Ya tu nak ambil juga dah hok dia mau tambah gidah tu tapi nak kok kira lah. Hok ni nak boleh gi dulu. Dah 34 kan ni tak nak apa tak segi dengan kapal tu be hok dia mau cong dah nak gi kapal tu be lain supaya nak boleh gi nak cepat deh. Sedeke katanya pihak orang nak gi buat umrah lah. Orang buat umrah hok gi dengan seh. Seh jimat sening. Seh jimat sening taning. Jumlah 49 orang. Hok ni katanya demo ceng mari nak bata. Bata tak segi lah masa ni dia akau. Hok nak pergi dengan seh jimat sening 49 ni bata. Tak segi masa ni. Lolon ni. Tak segi. Lah demo nak nanti tengok keadaan dulu lah solo tu selagi dok musuh peredek juga solo tu tak selamat deh. Kena kau demo 49 ni batah deh akau tak gi ya tu solo tu nanti tengok keadaan di sana tu selamat dulu deh akau deh. Kau pehok kapal tube lah deh. Pehok saikan bintar bending dia nak apa hatan kelik lah deh. Salah tu pehok kapal tube ni dia nak kira lah. Kira apa teket kapal tube tu ni dia ni batal tak ada gi dah ke. Dia mahu kau kira tu lagu mana tapi apa ni teket kapal tube tu masih lagi duduk dengan toseh lah tu tak kena ambil kelik tak kena gapo deh. Salah tu di sana nu selamat dia mahu ni pun gila. Dia mahu nak gila. Apa teket-teket gapo tu masih duduk-duk dia tu duduk dengan pihak kat tenati lagi lah duduk kerja air lagi tu tu deh. Tu dia walau bagaimanapun deh kejadian serengnya di lapangan terbaik Poking Khalid dan Bandar Riyad Saudi Arabia ni deh. Katanya what we holah kapal tu be hok duk gimari di Saudi Arabia tu deh terpaksa kena bata belako dek akau. Deh, kena bata banyak waktu be lah dek akau tu gimari gitu. Neh. Ni dia. Walau bagaimanapun lolon ni katanya pihak sobo boto telah bubung dengan kementerian perhubungnya. Neh. Untuk we pihak lapangan terbang ni lah deh lapangan terbang batu bening deh lapangan terbang siapa we tahu kepada majike dan juga orang kampung ataupun orang nak buat umrah tu tetap dengar keadaan hodok berlaku ni
Ha, wi ore hok nak buat umrah tu peh lah deh. Wi kepada majikan kate, tak saya tak tega patut berisak apa wi peh. Ha, kerana learning ta, kita tahu dah kejadian tak selamat deh. Ha, gak tak boleh gi lagi lah. Ha, tetuk dulu gitulah. Wi demo peh. Ha, bukan kata tipu, bukan kata gapo dak kerana kejadian. Walau bagaimanapun pihak seorang botol dan juga pihak KJN dah nak usaha lah, nak cari jalan untuk nak wi adik kakak kita hok dia baik nak gi buat umrah di Mekah, nak gi buat ibadat umrah di Mekah ni boleh gi dengan selamat pula. Dengan selamat juga adik kakak. Ha, sobat-sobat lah, tak hari ni esok, tak esok lusa kau lah ke mana tu, ada mana cari jalan lah untuk nak boleh terbagi juga adik kakak deh. Ha, ni dia. Ah, jadilah dek akak, kita masuk hok kita pula persiapan apa? Aiboh ni dek akak nak mari dah ni. Ah, katanya kemarin pada siapa dah dek puah becung dengan pihak Perdana Menteri. Dah, apa pada dia lepas pada becung kemarin tu, puah turun kita tengok selalu. Turun kita tengok tiap-tiap apa hok buat persiapan sambut aiboh ni. Kok kemarin puah gi di Tanjung Mah. Ah, puah gi di apa rengek? Tanya mah dia kau. Kemarin ni di bilik becung tiba kan perengek naik buncui hom jam jen kajo nang jawab naro jadi pengurusi dari acara becung wak persiapan pusat duduk sama taro. Ha, dalam kawasan perengek jawab naro dengan ada naik tiresak sang kacun naik perengek badai kita hai tepat teh untuk mendenebe ketua unit kerja KJS serta orang yang bersangkut paut ataupun mereka bersangkut paut sama-sama becung lah. Nah, anggap dia lebih becung naik perangit. Dia ni selaku po'o pusat menjaga dia bukan masalah bajak perangit. Dia wilah puri lah. Wilah puri tertentu dengan persiapan perangit ni setara mana menyambut aiboh ni. Anggap naik perkata perangit lo ni sedia pusat duduk sama taro untuk wi urai selebah mari duduk jumlah 48 tepat. Ha, 48 tepat je sedia deh. Gak sama ada tepat-tepat tu sepenuh lah, sepenuh siap belakang dah. Nah, pas dia ada sedia bagai makan ni, minum ni. Ha, aku upuk-upuk beripuk pun sedia dah deh aku. Deh, apa deh bagai-bagai lain-lain lagi lah. Ha, sedia dia belakang dah dek akak deh. Ha, serta sedia pihak canati untuk buat bubung dengan unit kerja yang bersakut pauk deh. Ha, pah katanya kawasan perangik ni deh hok sedia untuk wi adik kakak hok selebah boleh pergi duduknya deh. Kawasan obotor Tanjung Lima, obotor Bongo, tersebab mungkin Tanjung Mah, obotor Tanjung Mah deh. Semua tu ada sedia tepat belakang lah untuk wik dek kakak kita selebah boleh gi duduk sama taruh dek akak. Nah, pas alat-alat kakak gapo pun siap belakang. Gak puah wik penedah kata tepat duduk sama taruh untuk orang gi duduk tu lah. Dan apa orang selebah gi duduk tu kena wik sempena juga. Tepat duduk, tepat tidur, serta juga bilik-bilik air gapo tu deh. Sempena kedok. Tepat muak ramah tu dia bilik air ada so tak ada soalah gitu deh. Puan kata nak wis penuh lah, wis cukup deh. Kau puan tu kita tengok kemarin tu dia kat ni deh. Tu tengok apa puan naik pun cuih yang dia kata lagi dia suruh pihak naik apa rangit dan unit kerja yang bersakut paut tu apa ni apa wak tebian daftar nama dah tau deh. Wak daftar nama kupule orang hok toleh tolong diri sendiri soalah tu. Dia panggil kelompok bang deh. Kelompok bang dalam kawasan apa rengek tu dek akak. Termasuk orang peruan menganung, kanak-kanak, orang tua, orang sakit hok duk tika deh. Orang hok sakit duk tika, orang jadi ama pak gapo. Pah orang sakit hok kena duk basuh tai, hodok no fok tai, oge cacak. Semua ni kena apa? Kena buat persiapan juga. Karena deh morning apabila berlaku aiboh apa deh nak gitu gigi tak leh. Deh, nak gitu saya kena tuno pakai oge gitu long lah. Kau puan mengemik pentingnya menalahan itu sesedia canati lah deh untuk gitu long deh morning. Serta sesuatu daftar nama kata kawasan pertanyaan ni banyak mana rumah mana ratik selalu tu deh.
ha tu daftar dia buat banci lah mana banci kumpulan prok bang ni ha supaya dia berlaku gak mudah gitu lau ha puat mudah gitu lau dia akak deh ha ni kawasan perangai dia akak deh hok puat tu gi kemarai deh pas ni pehok apa Pobo Choko ketua Nur Cepakin Nawi Koyotin deh Nawi Koyotin Toro Tahan Rea 33 pun buat persiapan siap dah adik akak persiapan untuk nak tolong adik kakak kita hok tipe Aiboh nah lain ke datang ni adik akak ni pehok Nur Cepakin deh Nur Cepakin Nawi Koyotin Kong Tap Rea ya sedia jugalah. Karena pun dia ada tanggungjawab juga kawasan. Kau ada tanggungjawab dah nak tolong rakyat. We sepenuh lah. Masa Aiboh mari lagi ke datang dah. Kau dah. Suat datang dah. Lepas ni berita luar sikit dah. Kau berita luar pun tak lain tak bukan lah. Berkenaan dengan tentang kapal tu besar Saudi Arabia dah. Kau dah. Hilang apa. Katanya Saudi Arabia ni. Dia katuk. Tentang kapal tu besar Riyad. Dah setelah mana. Kena. Seringnya dari kupule huti tu dek akau, yo, pehok tesan kapal tu pe apa dia ni lah deh, yo istihamari, yo apa katu, dah to, takut tesan kapal tu pe, tolong to tak tu pe tu pe tak tu pe masuk, orang nak masuk pun tak boleh tu dek kapal tu pe nak madu nak masuk kapal tu pe hot dia nak tu pe pedak dek akau, yo to katu sama taro, yo tato deh, sejak pada hari ni katanya tiga belah sejak pada 4-13 siapa 17 tu lakum 2,569 ni dek akau dia katuk tesan kapal tu ni King Khalid dari Banaria dek akau deh tu 13 siapa 17 tu lakum seolah tu kalau adik kakak kita nak pergi buat umrah ke nak turun kapal tu tesan kapal tu ni tak boleh lah dek akau tapi dia mau pisah gi tugong ke tinggi tesan patu belain lah dia akak deh karena ho apa tesan patu bending dia katuk dia akak mudah tu deh kecam mudah tu katuk lah tak terbe deh tak terima hok mari tak tube tu baik dia akak setelah mana kena serengnge bau ning dia akak serengnge pun ke sekali dia akak banyak kali tu turuk dia akak 14 tepat 10 kok dah juga 14 deh kemudian katanya bau sekali ni kematian tesan batu bel Saudi kena bau ni lah deh 13 orang dah mati dia akak dulu pun ni 12 orang je pas dia serai semula pulak dah kalau belah hutan tu tempat bau pulak semula mati pulak sore dia akak pas sakit sakit pun kau tambah tak mungkin 300 orang dah lebih pada tu lagi dia akak musuh perih lah ni dia akak deh jatuh habislah bukan kata kita saja dak lah seluruh negara dak akak sama-sama pakak berdoa lah supaya we musuh perang ni beradu dak akak kita boleh duduk dengan senang-senang dak akak deh pah jadilah hari ni habis masa pada pergi dulu insyaallah sahilah jumpa pula pukul 12 tengah hari ni assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang pendengar yang dihormati dan ikuti Radio 912, Radio untuk keamanan dan kemajuan. Sebelum itu, mari jumpa dengan peminat-peminat dah pada masa je pukul 12. Seterusnya je pukul 3, duduk di sini, Gelombang FM 99.10MHz. Dan sahabat yang duduk ikuti ruangan kajian di mana? Atas gerak atas kenderaan. Boleh sama-sama lah. Dah ikuti temen-temen lah di situ peminat. Jaga-jaga keselamatan. Baik-baik juga ya. Gih dengan selamat. Klik dengan selamat. InsyaAllah ya baik temen peminat. Di sini pada masa sejah. Boleh buat ibu raya kepada peminat juga lagu-lagu. Pertanding ikuti sama-sama dah. Hari ini main jumpa hari Selasa. Hari Selasa tepat. Hari ini tepat 13. Boleh. Tulakum tahun 1569 bersama dua ibu le Jamadil Awal tahun 1448 Hijriah dan juga tepat 13 bulan Oktober dia tahun 2026 sebenarnya. Nah, baik. Alhamdulillah pada hari ini boleh main jumpa dengan peminat ibu-ibu bapa-bapa kita mana ada ikuti radio dan sama-sama ikuti di sini bolehlah. Boleh ke apa? Boleh dengar ya lah. Boleh dengar lagu buat ibu dah kepada peminat dah pada pertanding. Baiklah, sama-sama ikuti. Kita mari dengar-dengar lagu. Bila-bila duk buat siapa buat tu buat ni. Kegiatan peminat tak tahu tu. Kajian tu mari sapa-sapa kepada peminat lah juga di sini. Talia-talia tak nak buka lama dah tu. Selamat maaf kepada semua mana sudi mari di lama teriak kepada rangai kat jantren. Selamat maaf banyak tu ya. Hari ini kita dengar lagu-lagu we teman-teman kepada peminat semua untuk ikuti. Sebab hari ini tu boleh sama-sama teman lah. Hari ini tu hari cuti. Hari cuti. Jadi ke ada pegawai-pegawai ada setengah tempat dia kerja, ada setengah tempat tu dia relax. Berehat lah kata hari ini sahidat. Okey lah. Kita mari sama-sama ikuti lagu-lagu buat ibadah kepada peminat semua. Mari ikuti lagu-lagu di sini ya.

Baik, lagu-lagu petang ni tengah hari ni dah. Petang dah lah kita keluar lebih-lebih ni. Boleh sama-sama ikuti lagu-lagu kepada peminat dah. Kita mari pula dengar lagu-lagu. Doyak dah kalau siar lagu saja tu dengar lagu-lagu lah. Kecek sikit sebanyak nama orang kata. Oh, buat temen dalam radio pun tak ada kecek banyak mana. Oh, molek juga dia kata dah. Dengar lagu saja-saja je ni. Ha tu. Oh, molek juga. Kak Jampu malah kata ada kecek banyak gitu-gini. Tapi... siapa suara buat kena we dengar juga suara deh kata ada tuwe ada wak ibu re ni teman-teman peminat ni kita sama-sama ikut dia lah dah tu lagu-lagu kita main dengar ikutlah lagu kapa-kapa siap we dengar deh dengar belaka dok kalau buka dengar radio tu banyak kena mau dengar lah kita sama-sama ikut dia lagu kepada semua yang mana teman-teman kat candi sini.

jadi cukup sejeh. Nah, sejeh tu berapa minit? 30 minit dah. Sejeh dah. Cukup lah masa-masa sehari-sehari. Habis sehari, sehari, habis sehari, sehari. Ha. Cukup sehari seminggu. Cukup seminggu boleh. Seminggu-seminggu cukup sebulan. Cukup sebulan-sebulan-sebulan setahun. Setah je lah ni. Nak menyambut tahun 2,597 dah. Tahun 2,570. Ha, tu. Pada nak masuk tahun 2,027. Itulah. Peminat dah. Jadi, hak Melayu kita ni, ni boleh boleh ni masuk boleh Jamadil awal. Lepas tu, lepas Jamadil awal, Jamadil akhir. Lepas Jamadil akhir, Rajab. Ha, lepas Rajab, Sabe, Ramadan. Itulah kita duk tunggu dah. Ha, cukup sekiling, jumpa setahun sekali. Ha, itulah, doa lah kita semua dah. Jaga kesihatan baik-baik. Selamat dah hidup bagi kita. Minta we kesihatan tu baik-baik peminat. Nah, semua ya, insyaAllah. Hari ni, nunggu dulu lah peminat masa, baby masa dah. Nak ucap selamat kepada peminat semua sekali lagi. Jaga kesihatan baik sekali lagi ya juga. Nah, hari ni, dengan lafaz yang muncul ya. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اشرح لنا صدرنا جهنم نزابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر إن ذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله سبحانه وتعالى سلام جبار سمع جسرة وكمالي رومي. Cara hidup musliman ini seperti biasa saja, tiap hari aja pukul apa, pukul yang sama aja pukul 9:30 malam. Dia bersama dengan kita tiap-tiap malam sama. Malam-malam ini kita akan bersama pula dalam tafsir surah Yusuf seri yang ke-21 yang disampaikan oleh Abu Anah Al-Madani. Sebelum itu kita akan panduan waktu salah sama. Hari ini hari Selasa, hari Jati. Lasson 32 Jumadal Ula 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 bulan Tulakum 2169 ataupun 13 bulan Oktober 2020 Nemasi. Waktu salah setengah hari esok pagi esok Rabu subuh pagi esok pukul 4:48 minit pagi esok, waktu syuruk pukul 9 pagi esok, waktu zuhur pukul 12:30 minit pagi esok, waktu asar pukul 3:19 minit petang esok, dan waktu maghrib pukul 9:30 minit petang esok, dan waktu isyak pada malam esok pukul 7:08 minit malam. Itulah panduan waktu solat kita bagi wilayah Nago. Ada pun ditambah kuih 1 minit sungai golak dan bang kuih 2 minit ditani tambah 2 minit jalan tambah 4 minit. Kita saja panduan waktu solat kita bagi 13 saat, semoga kita dapat menaikkan ibadah solat waktunya. Oh, bahasa mana Pak Petah ni ada hujan sikit-sikit ni. Kita saya radio kita ni ada gelak sikit. Lepas tu lah ni kelek parti biasa ni juga malak udara sejuk dingin pada ni. Baiklah, setelah kita akan bersama dengan Abu Anah Al-Madani dari tajuk apa ni tafsir surah Yusuf sambungnya siri yang ke-1 daripada ayat 78 sampai ayat 80. Silakan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. مسلمين والمسلمات para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 80 78 79 dan 80, di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita kisah setelah teknik yang digunakan oleh Yusuf untuk menahan adik dia Bunyamin di Mesir berjaya, iaitulah dia letaknya bekas bijana raja itu dalam bekas adik dia. Maka perundingan abang dia pun marilah nak berunding dengan menteri supaya tukar orang. Mau ambil lah salah orang pada 10 orang ni, ikutlah sampai siapa pun ambil, tapi lepahlah adik adik bosu kami ni, lepahlah sebab kita janji dengan ayah nak bawa balik dia ke mana pun. Tak sangka pula jadi insiden macam ni. Bila rayuan, Yusuf kata, ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah jadi penguasa yang zalim. Kita dah janji, dah buat undang-undang, siapa yang ditemui barang raja di dalam bekah dia, dia yang kena tahan. Kenapa pula mau tukar? Tak boleh, kita kena ikut perjanjian. Jadi bila orang panggil, tak ada harapan lagi lah untuk nak balik adik, abang dia Hafsah, kabiruhum ni Hafsah sekali, orang tua, buat keputusan bahawa dia tak balik lah. Dia tak balik sebab dia janji dah dengan ayah nak balik. Jadi kalau adik tak balik, dia tak balik juga. Dia tunggu di Mesir ni nak dengar keputusan apa-apa keadaan, sehinggalah Allah Ta'ala tentukan di antara dia dengan Yusuf apa jadi. Anak, sehingga ayah dia benar dia balik, ataupun dia boleh hop balik adik dia, ataupun dia mati. Oh, maknanya orang panggil ambil risiko lah. Abang besar ni ambil risiko tanggungjawab, dia tak mau balik. Nah, baiklah, itu secara ringkas. Sekarang kita baca ayat dulu, ayat 78, 79 dan 80. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 455.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: الله أكبر. Sedihnya. Ialah kita bersedih juga dok dengar cerita banyak ujian ni. Baiklah para pelajar, sekarang kita pergi pada terjemahan ayat.
2: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا.
1: Mereka pun merayu dengan berkata, wahai Al-Aziz, wahai Datuk Menteri, sesungguhnya ia, yakni adik bongsu kami ni, Bunyamin ni, mempunyai bapa yang sudah tua. Ayah ni orang tua, lagi berpangkat, orang besar, ayah dia Nabi. Kalau tak balik dia agak viral lah di kampung, nyetulah di orang, anak Nabi, anak pembesar lagi curi di Mesir. Hei, malu besar. Oleh itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai ganti. Hak lain tak apa, ambil. Nak pilihlah nak mana. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang sentiasa berbudi, orang yang baik, tuan orang baik. Munasabah ayat ini jelas. Dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita cerita satu perancangan yang dibuat oleh Yusuf untuk tahan adik dia melalui akta yang dipersetujui. Bukan undang-undang raja, bukan undang-undang negeri Mesir, tapi satu persetujuan MOU dibuat di antara dia dengan adik-adik Yusuf. Maknanya di antara MOU-nya, kalau siapa dia kena tangkap, jumpa bagai raja dekat dia, apa hukum? Adik-adik dia kata, tangkap dia, ambil dia. Okeylah, kita setuju lah tu. Dah bila dah setuju, cari-cari barang raja, duduk dalam guni adik dia Bunyamin. Jadi Bunyamin lah kena tangkap. Ni ada. Allahu Akbar. Kemudian datanglah mereka buat rayuan. Ayat ini buat rayuan. Tuan Al-Aziz, Tuan Menteri, tolonglah kami rayu, lepaslah Bunyamin ni. Dia bukannya jenis pencuri. Payah dah lah. Tadi dia tuduh, in yasrik faqad saraka akhul lahum. Kalau dia mencuri, abang dia dulu curi juga.
2: Jadi mari nak. Yalah, tadi awak tuduh dia, ni mari ayat tak curi.
1: Supaya, sebab itulah kita ni jangan mudah buat tuduhan kepada orang. Jangan duk buat itu ini, nanti menyesal, susah nak tarik. Entang kalau zaman kita ni berat. Orang duk bongkar balik video lama-lama awak kata ke orang, waktu awak klien kawan tu apa awak tak kata. Nah, jadi bila awak dah baik dengan dia, awak melambung dia puji pula, awak kecam kawan awak pula. Ini sifat munafik, sifat yang manusia yang tak ada prinsip. Waktu baik puji, waktu balah keji. Mana prinsip kita? Kita ni baik ke buruk, benda fakta kena jelas. Saya kawan dengan awak ni sebab ni, tapi awak tetap sebagai awak. Ah ha, gitu. Bila nida dia panggil jilat. Nah jadi abang-abang Yusuf tuduh dah dalam ayat yang lepas. Tengok ayat apa ni ayat yang lepas? Ayat 77 in yasrik faqad saraka akhuhu min qabl. Kalau dia curi, abang dia curi juga. Hai, sekarang ini mari nak minta rayu dia. Ha, sebab itulah kita ni kena beringat cakap, jangan duduk gopoh, jangan duduk celupar mulut kata orang, nanti nak tarik payah. Perkataan ni kalau dah keluar tak boleh undur. Dia tak ada gear gostan, gear undur tak ada. Minta maaf lah, gitulah. Maaf lah saya tersasuh, salah cakap. Tapi nak undur balik, nak tarik balik tak mungkin. Paling tinggi pun delete video. Itu jelah yang boleh. Jadi mereka datang ayat ini jelas, mari minta rayu dengan menteri. Qalu ya ayyuhal aziz, wahai al aziz, wahai pembesar. Jadi kata ahli tafsir, boleh jadi nadu biwasfil aziz, mereka panggil kepada menteri pimpinan ar-rahman ni, orang tua terjemah datuk menteri dengan al aziz. Boleh jadilah, kata di Ibnu Asyur, dia kata boleh jadi gelaran pak-pak menteri zaman itu Al-Aziz. Ha, macam kita lah ni kak, tak? Yang Berhormat Menteri, YBM. Jadi lah ni, mana setiap masa tu ada gelaran dia masing-masing. Lepas tu lah dia dipanggil kepada Yusuf, Al-Aziz. Ayuhal Aziz, wahai Tuan Menteri. Ha, wallahu'alam. Inna li akhina alladhi turiduhu, adik kami ni hak kata hak tuan nak tahan dia ni, dia ada ayah. Inna lahu aban syaikhan kabira, dia ada ayah tua sangat dah. Ayah dia ni tua dah, sangat tua dah, mata pun tak nampak dah. Yuhibbuhu hubban syadidan, dia sayang sangat ke anak bongsu dia ni. Wala yasbiru ala firaqihi, dan dia tak mampu lagi nak berpisah dengan anak dia ni. Kami nak dapat bawa mari ni pun dengan sebab arahan Tuan Aziz dulu bagi peringatan kepada kami, kalau tak bawa Yusuf, tak bawa Bunyamin, kami tak dapat lagi timbangan makanan, sukatan makanan tak dapat. Kami bawa dia, tapi kami diuji pula dengan jumpa bagai raja pula dalam bekas dia. Dia tak kata mencuri, Yusuf tak kata mencuri, dia kata hal apa ni, barang kami ada dekat dia. Dia tak kata dia curi. Tengok, itu bahasa ta'rid, bahasa kiasan, makna bahasa ayat yang berlapik. Nah, jadi apa cadangan hukum yang baru, tukar hak dulu, hak kita janji dulu, apa dia? Fakhuz ahadana makanah, Tuan Al-Aziz pilihlah mana-mana adik-beradik 10 orang ni hak tuan nak tangkaplah. Inna naraka minal muhsinin, kami tengok tuan ni seorang yang sangat baik, seorang yang baik, orang juh kata orang Kelantan. Bi af'alika, tindakan tuan kepada kami cukup baik, beri penghormatan, beri tempat, beri makanan, janji nak tambah lagi makanan dengan sebab bawa adik. Memang cukup baik tuan, kami akui tuan ni orang baik. Oleh kerana itu rayuan kami, teruskanlah kebaikan ini. Fa'ahsin ilayna, teruskanlah buat baik dengan tukar orang, ambil abang ganti adik. Baik, cadangan tu nampak relevan lah tak? Nampak comel cadangan tu. Tapi janji asal tak boleh tukar, janji asal tak boleh tukar. Macam mana mahu tukar-tukar, tak boleh. Al-Aziz Yusuf ni jawab, qala ma'azallah, Yusuf berkata kami berlindung kepada Allah, an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah, kami minta berlindung kepada Allah daripada mengambil sesiapa pun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya.
0: Inna idzal la zalimun.
1: Sesungguhnya jika kami mengambil orang lain, nescaya menjadilah kami orang yang zalim. Jadi Yusuf menjawablah. Jadi munasabah ayat ini jelas respon Al-Aziz Yusuf kepada cadangan abang-abang Bunyamin. Ini cadangan. Ai qala Yusuf li ikhwatihi. Nabi Yusuf jawab kepada cadangan adik-adik dia saja. Na'udzubillah, kami minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kami pergi ambil orang yang tak bersalah. Hak kami nak man wajadna mata'ana indahu. Kami nak ambil orang yang kami dapati barang kami, mangkuk kami ataupun bekah bijana kami dekat dia. Tengok ayat. Perkataan Yusuf, perkataan ta'rid. Ta'rid ni maknanya ayat tidak direct, ayat kona. Dia tak kata mencuri. Kalau dia kata mencuri, kami akan hanya ambil pencuri. Yusuf menipu. Sebab Bunyamin tak mencuri. Mereka hanya guna helah untuk tahan Bunyamin. Bunyamin dia cool ya. Bunyaminnya dia tahu dah abang dia. Dia pun nak duduk juga di istana tu. Lepas abang dia balik 10 orang ni, dia tak duduk dah dalam khaimah. Rumah tetamu tu duduk rumah abang lah. Lagi standard kan. Jadi Bunyamin buat tak tahu. Relax, tak kata duduk menangis. Oh tuan, bantu. Relax. Dia tengok kerana abang-abang dia menggelabah abang-abang ni sebab nak minta rayuan, nak lepaskan adik. Jadi Nabi Yusuf guna perkataan yang menarik. Tengok ni. Illa an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Kami tak akan ambil kecuali orang yang ada barang kami dekat dia. Tengok bahasa teliti orang panggil. Kalau Yusuf kata kami ambil orang yang mencuri, Yusuf nipu. Bunyamin mencuri? Tak mencuri. Cuma komplot. Kalau kita kata nak komplot, kata jom ya tak. Cuma perancangan Yusuf nak tahan adik dia dengan cara mana? Dengan cara mengikut undang-undang adik-beradik dia. Bukan mengikut undang-undang Dinul Malik, undang-undang raja di Mesir. Tak. Undang-undang raja Mesir tak diambil orang. Tapi undang-undang adik dia, adik-beradik dia, dia mereka dah setuju buat. Pasalah kena akur, kena terima apa yang kita janji. Ini pentingnya MOU ni. Jadi pasal itulah orang yang berani buat MOU apa-apa, mesyuarat dulu, bincang semasak-masaknya. Jangan teruja sangat jumpa orang tu ni pakai tanda tangan belakang. Jangan. Tanda tangan ni tanggungjawab. Tanda tangan ni tanggungjawab. Susah kita main dengan tanda tangan gini. Jadi kita kena usaha supaya kita dapat memahami apa yang kita nak janji, barulah kita buat. Dan kita kena faham apa yang kita nak janji. Sekarang ni tengok adik-adik Yusuf terperangkap dengan janji, dengan MOU yang telah mereka buat. Minta nak tukar, tak boleh dah. Yusuf kata kalau tukar juga, inna izal la zalimun. Kalau kita ambil juga, pergi tangkap, pergi tawan orang yang tidak bersalah, bermakna kamilah orang yang zalim. Jadi jangan duduk ajarlah kita buat zalim. Tak boleh, kan? Jadi alhamdulillah, itu jawapan Nabi Yusuf kepada rayuan abang-abang Bunyamin. Baiklah, sesara kita hari ini tidak panjang ayat, tak banyak. Kita ni ikut terikat dengan panel hok tulis tafsir ni. Kadang-kadang dia panjang sangat, kita potong dua. Jadi sebab susunan dia tu. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang ketiga, yang terakhir dalam siri kita hari ini.
0: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا.
1: Maka apabila mereka berputus asa daripada mendapat pertolongan Al-Aziz, mana rayuan dia tadi ditolak, pujukan dia kepada Al-Aziz tidak diterima, mereka pun mengasingkan diri lalu bermesyuarat tentang hal itu. Jadi dia mesyuarat lah. Ya gimana? Mana duduk jauh lah mananya lepas pada duduk rayu rayu tak dapat, dia pindah duduk di tepi-tepi. Mesyuarat tergempar lah 10 orang adik-beradik ni. Mesyuarat tergempar 10 orang adik-beradik. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawsiqan min Allah. Wahai, berkatalah ketua mereka, abang sulung dia. Kalau mengikut dalam kitab tafsir ni, abang sulung ni nama apa dah? Banyak pun disebut dah nama dia Rubil. Tulis apa? Rubil ataupun Yahuza. Elias Rubil, Elias Yahuza. Itu abang dia hok sulung, hok jadi ketua dalam rombongan ni, ketua delegasi ni, Rubil ataupun Yahuza. Jangan duk main. Kan? Jadi Rubil Yahuza, kita ingatlah. Itu abang sulung dia. Dan Yusuf dengan Bunyamin, mak dia nama Rahil. Rahil. Rahil. Naam. Allahu Akbar. Jadi bila dah rayuan tak terima, abang dia pun buatlah keputusan. Qala kabiruhum, berkatalah ketua mereka, yang saudaranya yang sulung, Rubil ataupun apa ni Yahuza tadi, tidakkah kamu mengetahui bahawa bapak kita telah mengambil janji dari kamu dengan dikuatkan dengan nama Allah. Kita dah bersumpah dengan nama Allah, wallahi kami akan jaga Bunyamin, kami akan bawa balik dia, kami akan. Sudah. Hei, berat kita ni. Janji dengan nama Allah. Dan dahulu pun kamu telah mencuaikan janji dan sumpah kamu dalam perkara menjaga keselamatan Yusuf. Teringat adalah. Hai, berapa tahun dulu? Berapa puluh tahun dulu? Tak, dulu kita dah kacau dah dulu. Kita janji nak jaga Yusuf, kita pergi campur dalam telaga. Hari ini kita janji nak balik Bunyamin, Bunyamin pula ada jumpa para raja. Penat kita. Oleh itu, kata abang dia tadi, abang buat putusan. Oleh itu, aku tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri Mesir ini. Maknanya aku tak boleh balik. Tak mau berdepan dengan ayah, sehinggalah bapakku izinkan kepadaku. Kalau ayah kata balik, aku klik. Masa tu tak ada telefon, tak ada elo, abah, guana kita ni. Ayah kata klik elo, dah. Kena rombongan ni balik, patut mari pula cari. Atau sehingga Allah menghukumkan bagiku untuk meninggalkan negeri Mesir ni, kena halau ke raja ke, ataupun dia dapat balik Bunyamin ke, ataupun dia mati. Dan Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Aku terimalah ketetapan Allah, aku tak balik. Tak balik. Dia panggil ini, dipanggil mengambil risiko. Sebagai ketua, ambil tanggungjawab, nak tunggu adik di Mesir, apa-apa jadi. Tak tahulah. Mungkin adik dia kena seksa ke, mungkin apa. Tapi walau macam mana, dia tak boleh duduk dalam istana, dia kena duduk di, carilah rumah-rumah sewa, pasal kemah tepi bandar tu. Nah, dia tak boleh pergi jauh juga. Dia nak dengar cerita ni, apa jadi. Kalau dia pergi jauh, dia lalu hutan tu, adik-adik dia mari, tak jumpa. Jadi aku duduk sini, nah, duduk di pinggir bandar ni, aku pasal kemah sini, kalau mari pula, cari aku sini. Pandai juga lah abang dia pun buat perancangannya. Baik, itu tafsir, itu baru terjemahan. Kita pergi ke tafsiran pula lah. Falamma istai'asu minhu khalasu najiya. Ai falamma ya'isa ikhwatu Yusuf. Bila adik-beradik Yusuf dah kecewa, tak ada harapan lagi lah bahawa Yusuf akan lepaskan Bunyamin. Tak ada harapan. Mereka pun pergilah tepi-tepi, di pinggir tepi kawasan

0: Itulah Abang Long dia panggil. Eh, kita kena sedar. Kita dah janji dengan ayah tu disebut dengan nama Allah, mausiqan min Allah. Janji dengan nama Allah tu bukan main-main. Eh, berat kita ni, berat ni. Berat. Ya, dia orang panggil insaf lah tu. Insaf pun buat apa dah. Wa min qablu ma farratum fi Yusuf. Sebelum daripada ni kita cuai dah dulu jaga Yusuf. Janji nak balik adik, bawa balik baju berdarah. Janji nak balik Bunyamin, tak balik-balik juga. Bawa balik unta dia ya, mungkin unta dia lepas lah. Tak tahulah, wallahu alam, tak sebut cerita. Jadi sekarang ni terkumpullah dua perkara yang kesalahan besar yang kita dah buat. Yang pertama Yusuf dulu. Yang kedua ni balik adik bongsu pula lekat sini. Jadi aku kena buat keputusan besar hari ni. Falan abrahal arda hatta ya'zana li abi ay falan ufariqa arda Misra. Aku tak akan tinggal abang Mesir ni sehingga ayah benar. Ayah kata balik, aku balik lah. Kalau tidak aku mati sini dah. Fa inni astahi minhu. Aku malu pada ayah. Perangai kita ni tak habis-habis dulu menyusahkan orang tua tu. Tak, siapa menangis-nangis orang ayah-ayah kita. Bengkok mata dia, selaput mata dia dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat kerja lagu ni. Jadi oleh itu aku malu, aku tak balik. Au yahkumallahu li, ataupun Allah Ta'ala jatuhkan hukuman dia kepada aku. Apakah hukuman dia tu? Dia kata tadilah, sama ada ayah izin ataupun adik-beradik dia Bunyamin dia lepaskan dan aku boleh bawa balik dia, ataupun aku pakai mati sinilah. Tak mau klik, tunggulah takdir Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil ayat sedih lah. Ayat sedih. Nak kata apa dah? Dia panggil tak nak buat dah. Benda dah lepas-lepas dah.
1: Wa huwa khairul hakimin.
0: Wallah, Allah Ta'ala lah sebaik-baik yang menghukum. Seadil-adil yang menjatuhkan hukuman.
1: Wallahu afdalu wa a'dalu man hakama bainan nasi bilhaq.
0: Allah Ta'ala lah sangat yang lebih afdal, yang sangat adil, yang menjatuhkan hukuman di antara manusia dengan benar. Maka aku tunggulah apa ketetapan Allah Azza wa Jalla yang akan Allah jatuhkan ke atasku. Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkas. Tak payahlah kita duduk panjang-panjang. Cerita ni cerita hikayat yang benar yang telah berlaku dalam dunia hari ini, bahawa manusia yang buat benda kepada orang, itulah dia yang akan dapat. Dulu dia menyusahkan ayah dia, hari ini Allah Ta'ala susahkan dia pula dengan adik dia kena tahan. Baik, kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal-ilmiyah, faedah dari sudut pendidikan dan juga dari sudut akademik. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama.
1: Qalu ya ayyuhal aziz, inna lahu aban shaykhan kabira.
0: Wahai Tuan Menteri, maaflah, budak ni ada ayah tua, aban, ada ayah syaikhan tua, kabiran, orang besar, orang dihormati dalam masyarakat. Ini langkah pertama abang-abang dia nak buat rayuan, nyatakan kepada Al-Aziz siapa ayah dia, kenapa kita kena bawa balik dia. Dia tak tahu Yusuf tu ayah dia juga kan. Nabi Yusuf tu ayah dia dah, tapi moga tak kenal kak, cakap gitulah dia. Silap-silap dia kutuk ayah dia pula. Orang tua tu apa ayah basah kalau tidak. Moga tak kena ni sedap.

Kita jangan kutuk orang lain depan orang yang kita tak kenal. Jangan kutuk. Yang pertama mungkin orang tu anak-anak dia. Yang kedua mungkin disampaikan kepada dia. Cari menyakit awak. Maka kata ulama tadabbur, adik-beradik Yusuf bawa tiga sifat ayah dia ni nak minta rayuan. Sebab-sebab kenapa kita kena rayu, kena hormat pada, kena balik budak ni. Yang pertama, wasfun li abihim bi thalasi sifat taqtadi tarqiq. Mana mereka sebut tiga sifat ni yang sepatutnya mendapat simpati daripada Al-Aziz. Apa dia? Lahu aban. Budak ni ada ayah. Satu, hanan ubwa, ialah ayah kak. Saya sangat nak ke dia ni, ayah dia tu. Oh, saya pelik nah. Satu. Yang kedua, syaikha. Tua dah ayah dia ni, mata tak nampak. Jadi kita kena balik anak dia ni sebab janji ni, kami janji. Nak boleh lepas mari ni tuan. Bukan main susah, puah rayu, puah pujuk. Orang Kelantan kata puah kecek, nak boleh lepas mari ni. Mari-mari jadi gini. Tolonglah tuan. Dua sifat. Yang ketiga, kabiran ai li'annahu kabiru qaumihi. Dia ni orang besar dalam kampung, orang dihormati oleh orang, masyarakat muliakan dia. Kali-kali bunyi anak dia pergi Mesir, nak pergi ambil barang, curi barang raja kat, malulah orang tua ni. Nak kata apa? Tak. Mana rayuan tu betul dah tu. Orang panggil rayuan tu betul dah lah. Betul dah. Mana kalau tidak kan Yusuf memang nak tahan adik dia lepas. Sedih juga dengan cerita kan. Tapi apa boleh buat? Itu perancangan nak tahan Bunyami di Mesir. Supaya abang-abang ni menjiwai, merasai apa yang dirasa oleh ayah dia. Berpuluh tahun dah hilang anak. Apa yang dirasa oleh Yusuf sendiri. Tak? Dicampak dalam telaga, dijual. Bisa manimbaksin dengan harga yang begitu murah. Tak pada dengan budak comel. Kamu rasalah pula. Ini dia panggil. Pasal itulah orang Arab kata, kama tadinu tudan. Apa yang membuat kepada orang, itulah Allah Ta'ala akan buat kepada kamu. Jadi kita ni kena ingat mula. Apa yang kita buat ke orang, orang akan buat kita. Kata dalam hadis, fal ya'ti ilan nas kama yuhibu an yu'ta ilaih. Membuatlah ke orang, apa yang kamu suka orang buat kamu. Kita buat pada orang apa yang kita suka orang buat kita. Kita suka orang hormat kita, kita hormat pada orang. Kita suka orang khidmat pada, kita tolong orang. Kita suka orang buat baik pada kita, buat baik pada orang. Ingat molek, kama tadinu tudan. Itu bahasa kiat, bahasa pepatah Arab. Jadi kita kena beringatlah. Hari ini akan datang, kita tak tahu apa akan jadi. Hari yang akan datang, kita tahu apa jadi. Jadi masa di sini katanya, Allahu Akbar. Jadi ayah dia cukup lengkap lah. Dengan tua dia, dengan dimalui oleh masyarakat. Lepahlah tuan. Inna naraka minal muhsinin. Ini sebab kami berani rayu ni. Kami berani buat rayuan ni sebab kami kenal tuan ni. Muhsinin, orang baik. Tuan ni orang juru, orang mulia, orang suka tolong orang. Takkan tak lepas sekali ni. Kita ni banyak kali juga. Kalau kena tahan ke polis kak, rayu lalu dah. Oh maaf cik, saya sebenarnya sakit perut tadi. Dia lari laju tu. Jadi adalah alasan-alasan nak lepas. Kadang-kadang polis lepas, kadang-kadang tak lepas. Begitulah rayuan. Jadi hak pertama sekali dirayu oleh abang dia dengan tiga sifat ayah yang sudah tua. Nah, kita pun rasa juga. Tapi moga tak ada apa-apa. Yusuf nak adik dia duduk Mesir, Bunyamin pun tak mencuri. Jadi rayuan tu Yusuf gitulah. Sambil-sambil senyum Yusuf kata tak apalah. Kita dah janjilah tak boleh nak buat apa dah. Baik, yang kedua.
Yusuf jawab, qala ma'azallah an akhudha illa man wajadna mata'ana 'inda. Qala ma'azallah, Yusuf kata aku minta berlindung Allah daripada ambil tindakan yang buruk. Pergi ambil orang yang tidak bersalah. Tak boleh. Tak boleh. Mana boleh aku ambil orang tak bersalah? Tidak muhsinlah aku ni. Itu yang pertama. Ma'azallah. Aku minta berlindung dengan Allah. Ini kali kedua Yusuf guna perkataan ma'azallah. Bilakah yang pertama dulu? Ha. Bila yang pertama? Ketika makcik dia goda dia. Ingat. Qalat haytalak. So aku dah siapkan untukmu ni. Qala ma'azallah. Yusuf kata aku minta berlindung dengan Allah. Inna rabbi ahsana maswai. Pakcik aku buat baik pada aku. Aku nak ngenak ke dia? Tak mungkin. Ha, tengok. Sekali lagi Yusuf guna perkataan. Ma'azallah. Aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kalau aku nak jadi orang zalim. Tak. Tidak. Ha, ini pentingnya kita. Gunakan perkataan pelindungan. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Dari bila ada isu-isu besar yang orang nak kacau kita. Ma'azallah. InsyaAllah bila kita minta berlindung dengan Allah dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan lindungi kita insyaAllah. Allah Ta'ala akan lindungi kita. Ma'azallah. Kan? Guna perkataan. Ingat ni perkataan ma'azallah. Ataupun a'uzubillah boleh. A'uzubillah minasyaitan. Ma'azallah. Baik. Isu yang pertama, isu yang kedua dalam ayat ini, illa man wajadna mata'ana indahu. Aku tak akan ambil kecuali orang yang barang kami ada dekat dia. Yusuf tak kata illa man saraqa, kecuali orang mencuri. Kenapa Yusuf tak guna perkataan mencuri? Sebab Bunyamin tak mencuri. Dia panggil taharyan lissidqi, kerana Yusuf nak jaga perkataan yang betul. Nama dia apa? Yusuf As-Siddiq. Yusuf nak bercakap benar. Jadi oleh kerana adik dia tak mencuri, dia guna perkataan bahasa kiasan ataupun bahasa ta'rid, bahasa Arab kata, bahasa ayat berlapis, kami tak akan ambil kecuali orang yang barang kami ada dekat dia. Ha, tengok tu. Sebab itulah apa ni, banyak bahasa-bahasa yang digunakan dalam kitab sejarah ni. Tak. Kita nak lepaskan gitu tu, kita cari perkataan yang lebih kurang yang boleh menyelamatkan. Tapi kalau orang dengar, oh dia tak ambil kecuali orang hak bagai dia ada. Dia tak kata curi. Bagai dia ada situ. Jadi kita pula gitulah juga. Jadi kita kena guna perkataan ta'rid supaya kita tidak berbohong dalam percakapan kita. Ha, macam kita contohlah kita kata tak, kita bersama-sama buat ni. Eh. Mai-mai kita makan. Maaflah saya dah makan dah. Orang tu ajak makan tengah hari. Makan tengah hari ni nak makan siang dia panggil. Dan makan apa ni? Ghada. Mai kita makan. Maaflah. Saya baru makan. Bila dia makan tu? Pagi tadi. Tapi makan dekat? Makan juga. Bukan tak makan. Pagi tadi, sarapan pagi tadi. Ni orang ajak makan tengah hari tapi oleh kerana dia tak mau makan, mungkin dengan sebab dia kelang kabut ke, banyak kerja ke, ataupun dia tak selesa dengan orang yang nak tajam makanan tu. Tak? Dia kata, maaflah saya makan dah. Allah. Kalau tidak kita terima pelawaan ya. Kita tak bohong. Sebab kita dah makan pagi tadi. Bukan makan lah ni. Kita niat makan dah pagi tadi. Pagi tadi tu adalah hati niat. Jangan sebut mulut. Nah, ini ingat malik dah. Ini dia panggil al-ma'arid. Falkalamin min ahsanil ma'arid wa asdaqihah. Jadi kita guna perkataan-perkataan yang makna dia orang dengar, orang pahal lagu lain, kita maksud lagu lain. Boleh. Wallahu'alam. Yang ketiga, ayat yang sama, Yusuf kata, man anakhuza illa man wajadna mata'ana indahu. Kami hanya ambil barang, orang yang barang kami di situ. Kata di para ulama, ayat ini aslun. Aslun, asas kepada keadilan dalam Islam ini, bahawa anna likulli nafsin
Maka sahabat, setiap orang bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Setiap orang bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa orang lain tak boleh orang lain tanggung. Mana Yusuf kata oleh kerana orang hak barang kami itu dekat dia, dialah bertanggungjawab. Kenapa nak ambil abang dia pula? Mu tak berdosa, awak tak bersalah. Kita tak boleh ambil orang tak bersalah. Jadi kata di para ulama, ayat ini menjadi asas bahawa setiap orang bertanggungjawab dengan dosa dia, ataupun dia berdapat pahala dengan apa yang dia buat. Pahala apa yang dia buat. Ha, jadi tak usah kita tanggungkan orang lain dengan sebab dosa orang lain, kecuali satu ya, dia panggil dosa bersebab. Dosa bersebab macam isteri tak untuk aurat, suami tak boleh kata dosa masing-masing dia tangguh dosa dia. No, isteri di bawah awak, awak bertanggungjawab kan. Maka wajib mu kena suruh dia tutup aurat. Tutup aurat, kalau tidak aku tak bawa kau pergi. Tak boleh nak kata dosa masing-masing. No, itu dia panggil dosa berkait. Ayah tak suruh anak solat berkait. Ini. Tapi kalau secara individu-individu, tak ada siapa bertanggungjawab dengan dosa orang lain. Itu kaedah yang penting untuk kita faham dalam masalah yang ini. Baiklah, yang keempat. Dulu yang keempat, yang keempat, Yusuf kata apa? Inna idzal lazalimun. Mu kata aku minal muhsinin, orang baik kan. Tapi kenapa musuh aku buat zalim? Orang baik tak zalim orang, orang baik tak akan zalim orang. Maknanya Yusuf kata kalau aku ambil orang lain, adik-adik lain, bermakna aku zalim ambil orang tak bersalah. Sebab itulah para pelajar, para jemaah sekalian, ingat molek al-ihsan. Kita ni jadi orang baik ke, nak buat baik ke, niat baik ke, tidak menghalalkan perbuatan yang tidak baik. Kata orang, niat tidak menghalalkan cara. Niat tidak menghalalkan cara. Maknanya kita nak kita baik, tapi kebaikan itu untuk di tempat yang baik. Tapi kalau kita zalim, orang tak panggil baik lagi. Jadi ihsan, fal ihsan, apabila berlakunya keadilan dalam satu benda, barulah nama dia ihsan. Kalau tidak, orang tak panggil ihsan, orang panggil zalim. Aku nak baik dia tu, aku lepas. Tidak gitu. Macam banyak kih-kih lah ni, tak. Dia lepaskan tanpa bebas ke apa benda, itu tidak ihsan. Sebab tak sesah masalah, cara biar habis, kemukakan bukti habis-habisan, kemudian dilepaskan dengan sebab bukti, barulah dia panggil muhsin. Ini nak lepas orang kerana kita baik, tak jadi. Jadi Nabi Yusuf kata ihsan itu dengan keadilan, bukan dengan kezaliman. Ingat boleh dah. Jangan kita mentak orang puji kita baik, oh beres-beres lepas. Mana boleh lepas gitu. Kita lepas dengan keadilan, bukan lepas dengan perasaan. Baiklah, yang kelima, yang terakhir, falam mastai asu minhu khalasu najia. Bila rayuan tu dah ditolak, maka adik-adik dia buat musyarak tergempar. Dalam musyarak tu lah dipanggil murajaah. Murajaah baru dia teringat balik, kita dulu deh pernah buat ke Yusuf. Mungkin cerita Yusuf ni dia delete dah. Hide, kata orang bahasa budak-budak komputer kata hide. Maknanya tak ada dah dalam kepala dia, tak mikir dah. Senyap dah cerita tu. Tapi dengan ada peristiwa ini, dengan ada peristiwa yang besar ini, Allah SWT buka balik minda dia, teringat balik. Kita dulu pernah buat ke Yusuf. Hari ini mai ke Bunyamin pula. Ini teh mata ke adik-adik? Ini teh mata dalam. Adik kena tahan. Yusuf kita hilang. Semua sebab kita berlaku. Dua-dua tu anak kesayangan abana, anak kesayangan bapa. Manusia ni begitu keadaan. Selagi tak kena sentap, ketika itulah belum ada kesedaran. Jadi Allah SWT yang sayang kepada hamba dia, maka dia sentap mari, tengah duk segar molek, tengah duk happy healing sana sini, pum rebah.
Kenapa ubah hak? Dia panggil apa ni? Kena serangan jantung. Heart attack ni. Ha, ni orang takut sekali ni, hak jantung ni. Mati main dengan jantung ni. Kalau jantung sumbat, sempat lagi kita pergi masuk kalbok tak. Tapi kalau jantung berhenti, dia mati. Ini banyak cerita-cerita ni. Orang nak pergi sana sini, berhenti transit, turut-turut pergi tandas, rebah mati. Sudah balik makan makan roti canai pagi ni, duduk relax rumah, mati. Tidur sebelah isteri, bini kejut bangun-bangun pagi subuh, mati. Mudah ya. Jadi kita kena ingat bahawa banyak Allah Ta'ala nak peringatkan manusia dengan ujian-ujian, dia akan jadi terkejut dengan apa yang berlaku. Maka mereka mesyuarat tergempar, buka balik fail lama, kita dulu pernah buat ke Yusuf, sekarang ni berlaku pada adik pula, apa akan jadi? Abang dia kena bertanggungjawab, letak jawatan, tak mau balik, sehingga Allah Ta'ala putuskan aku ataupun dapat keizinan daripada ayah ataupun apa sahaja yang terjadi, aku terimalah takdir Allah Azza wa Jalla. Baiklah, apa jadi dengan adik-adik mereka? Baliklah 9 orang. Bunyamin tinggal dengan abang dia. Yahuza entah tinggal di celah mana di Mesir, Tuhan pun tak cerita. Kalau nak cerita, cari dalam Israiliyat, mungkin jumpa dia pasang kemah kat mana. Yang penting dia tak jauh daripada di Mesir. Baiklah, abang dia bagi arahan kepada adik-adik, irji'u ila abikum, baliklah cerita ke ayah, aku tak balik. InsyaAllah kita akan sambung pada pagi Sabtu akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang kita akan baca hari ini, ayat 81 hingga 87. Dia adalah merupakan episod adik-beradik Nabi Yusuf setelah berlaku satu insiden yang tidak diingini. Adik bongsu mereka ditangkap kerana dijumpai barang mangkuk ataupun bijana bekas raja dalam barang dia. Bila dia ditangkap, hukuman dianya ditawan, mana tak boleh balik. Orang Kelantan kata kena igak. Jadi abang-abang dia marilah buat rayuan kepada Menteri Al-Aziz Yusuf, minta nak tukar, ambil salah seorang abang dia ni, tukar dengan Yusuf, dengan Bunyamin. Bunyamin buat balik. Kata di Menteri Al-Aziz Yusuf, kata apa? Ma'azallah, zalim kita ambil orang tak bersalah. Kita nak orang yang barang kita ada dekat dia. Dia tak kata mencuri ya. Dia kata barang kita, mata'ana indahu, kita nak ambil orang yang barang kita ada di dekat dia. Jadi apa boleh buat? Mereka dah tak ada harapan lagi nak balik, nak lepaskan adik-adik dia. Maka abang dia yang besar sekali, nama Robil atau nama Yahuza, ambil keputusan tanggungjawab, tak nak balik. Basically, aku duduk sini ya, tengok keadaan Bunyamin ni apa jadi. Marilah sambungan ayat kita pada pagi ni. Abang dia bagi arahan kepada adik-adik, irji'u ila abikum, balik laporkan kepada ayah, anak dia mencuri. Hak tuduh mencuri abang dia. Al-Aziz tak kata mencuri, dia kata barang kami ada dekat dia. Tanyalah romongan-romongan hak sekali dengan kita ni. Kalau tak percaya, tanya romongan hak sekali dengan kita. Mereka tengok kami ni disekat oleh polis Mesir, siasat barang, jumpa dalam beg adik dia. Allahu Akbar. Jadi bila dengar cerita ni, Yaakob menyatakan kesedihan dia lah. Fasabrun jamil, Allah Ta'ala lah bagi aku kesabaran yang baik. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'an, aku harap Tuhan atas balik belaka dua beradik tu, Yusuf, Bunyamin dan anak sulung dia tu, akan balik semua. Jadi Nabi Yaakob ni guna farasah bahawa
Yusuf tak mati. Bunyamin pakai lepas, tidak mencuri. Ini pergantungan hati kita ni, bila dah minta dengan manusia tak jadi, kena balik kepada Allah. Asallah ayatiani bihim jami'an. Tak sedap mikir panjanglah. Allah Taala atas balik berlaku anak aku tu. Masya-Allah. Jadi Nabi Yakub pun lari dah daripada anak dia tu, paling masih lagi menyebut tentang Yusuf, menyatakan kedukacitaannya. Dan anak-anak dia pun komen lah, oh Yusuf, Yusuf tak habis lagi, Yusuf mati dah kan. Yakub kata apa, innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Musa saduk ngepek lah, aku mengadu hak aku ni kepada Allah. Zaman itu kalau ada Facebook ke apa, Nabi Yakub tak akan gunakan nak mengadu hak dia ke Facebook, dia hanya mengadu kepada Allah. Akhir kali Nabi Yakub kata, ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf. Ginilah puak-puakmu ni, bawalah duduk kapur ni. Pergi semula ke Mesir, pergi siasat tengok apa keadaan Yusuf dan Bunyamin. Oh, jangan putus harap daripada rahmat Allah. Sebab keyakinan Nabi Yakub, anak dia tidak mati. Bila tak mati, jadi dia beranilah suruh anak-anak dia tu pergi semula. Pergi balik. Pergi ke mana? Pergi semula Mesir. Tahassus, dengar khabar, tanya-tanya orang Yusuf ni apa nama menteri ni, pelik ni, orang baik tapi keras, buat rayu tak dengar. Maka gilah abang-abang dia. InsyaAllah itulah episod kita pagi ni, mudah-mudahan ada manfaat perbincangan kita. Baik, oleh kerana ayat ni panjang, anak akan baca satu ayat dua ayat ya, lepas tu kita terus kepada huraian. Pelajar-pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 456 ayat 81 surat Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فيها وإنا لصادقون.
1: Tengok balik ayat 81. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarq. Kata di abang dia Robil ataupun Yahuza, abang hak sulung sekali, kata apa? Kamu semua 9 orang ni, kembalilah kamu kepada bapak. Balik kapur. Balik kapur apa ni, di Palestin. Dan beritahulah kepada ayah, wahai bapak kami, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah mencuri dan kami tidak menjadi saksi terhadapnya melainkan dengan apa yang kami ketahui. Kita tahu dia baik, tapi macam mana dia boleh tergoda dengan barang raja tu, comel berkali. Tak, bijana bekas raja tu comel, dia tergoda, dia ambil. Dan kami tidaklah dapat menjaga perkara yang gaib. Allahu Akbar. Munasabah ayat ini jelas. Munasabah ayat ini jelas. Tengok nota 418. Yakni, semasa kami berjanji dan bersumpah dahulu untuk menjaga keselamatannya dan membawa balik adik lepas pada dapat makanan bekalan, bekalan makanan, kami tidak menyangka bahawa dia akan mencuri. Tak suka. Orang Kelantan kata tak suka. Bahasa Malaysia kata tak sangka. Suka dengan sangka. Kerana perkara yang demikian adalah perkara yang gaib. Kita tak tahu hati dia. Kita mana tahu. Kita tahu jaga yang zahir saja. Dan kami sudah tentu tidak dapat mengetahui atau menyekatnya daripada berlaku. Jadi munasabah ayat ini jelas lah. Bila perundingan di antara abang-abang dia dengan Al-Aziz Mesir, dengan Yusuf, tak sesah, tak dapat. Jadi abang dia bagi arahan, kamu semua balik, aku tak pergi, aku tunggu sini, tunggu Bunyamin ni. Apa akan jadi? Hatta yahkum Allah, sehingga Allah Ta'ala putuskan. Jadi tak ada gapa lah. Jadi kata di Ibnu Katsir rahimahullah, amarhum an yukhbiru abahum bisurati ma waqa'a. Adik-adik semua balik cerita detail maklumat ni kepada ayah, ha, supaya dia faham suasana kita. Ha, kalau tidak kita kena marah berat ni. Janji-janji tak balik adik. Pernah. Bagi tahu molek ayah. Wa ma syahidna illa bima alimna. Kami tak jadi saksi kecuali apa yang kami tahu. Bila kami tahu? Bila polis mari ayo apa ni menuduh kami ni mencuri, lepas tu dia cek barang-barang kita, jumpalah bijana raja dalam bekas adik. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kami tak tahu benda ghaib. Tak tahu pula masa mananya dia ambil bekas raja tu. Kalau tahu kita sekat. Macam-macam alasan ni. Abang dia berstrategi dengan adik-adik dia bahawa alasan nak bagi tahu bahawa kita ni dalam keadaan yang gawat, perlu cerita hak benar. Tengok ayat seterusnya. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan bertanyalah kepada penduduk negeri Mesir. Qaryah tu maknanya kampung. Kalau kita belajar dalam kitab mutalaah kita tak? Qaryah. Tapi dalam Quran kalau kata qaryah tu bandar. Dia tanya orang bandar Mesir yang kami telah tinggal padanya. Dia tanya orang, adakah kami buat onar, buat masalah, buat kerana tu kerana ni? Tak ada, kita orang baik-baik. Dan tanyalah kepada kafilah yang kami balik bersamanya. Kafilah ni ir ni rombongan, rombongan hok bawa barang. Sama ada atas unta ataupun atas keldai, donki, himar, itu dia panggil ir. Ha, kalau kita kan macam van, ha, van barang ni dak, hailak bawa barang. Jadi ditanya puak tu, wa inna la sadiqun, sesungguhnya kami adalah orang yang benar. Tengok tafsir kata apa, was'alil qaryah ay waqulu li abikum, mucakap bagi tahu kepada ayah, ayat dia, wa in kunta la tusaddiquna, kalau ayah tak percaya apa yang kami cerita tentang adik ni Bunyamin ni, dia tanyalah orang Mesir ni, kau kita duduk dengan dia mah, apa perangai kita, apa keadaan kita, dia tanya dia. Ataupun nak pergi tanya Mesir jauh, tanya kafilah, karavan, rombongan hok sekali dengan kita, hok balik Mesir sekali, bawa bagai-bagai sekali, macam mana kita dikejutkan dengan apa, dengan sekatan jalan raya yang dibuat oleh polis, ay innakum lasariqun, hei pencuri berhenti. Orang zaman dulu jalan payah, jalan pada pasir, dia orang berjalan, bila berjalan jalan kumpulan kafilah dia panggil, kumpulan karavan ni, supaya apa, nak jaga keselamatan, pergi ramai-ramai jujur, jadi beranilah. Kalau bukti tengah pada pasir malam-malam pun dia ramai kan, dah lah bawa barang-barang pula. Itu ayat yang kedua. Kita pindah kepada ayat yang ketiga. Nabi Yaakob bila dengar kata-kata anak dia tadi, tak percaya dia. Yaakob kata apa?
2: Qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim.
1: Setelah mereka kembali, hok tadi baru arahan baru tu, dua ayat 81-82 itu arahan abang dia kepada adik-adik. Jadi munasabah ayat ininya, mereka dah sampai ke Palestin dah, sampai ke kampung dia dah. Bila sampai kapur, dan setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka, tak payah ulang balik ayatnya, dengar dah kat sini arah ayat tadi, adik-adik dia telah menjalankan tugas menyampaikan maklumat kepada ayah apa yang berlaku. Nabi Yaakob pun jawab. Yaakob, qala Yaakob li abnaihi, Nabi Yaakob responlah kepada cerita adik anak dia tadi. Dia kata apa?
2: Qala bal sawalat lakum anfusukum amra.
1: Tidaklah benar apa yang kamu katakan itu. Tak percaya aku. Ini bahaya. Ini bahaya bila orang pernah buat tipu, cakap bohong, orang jadi hilang kepercayaan. Hak bohongnya cerita Yusuf dulu, waktu dia balik baju, kono-kononya baju ni berdarah. Kena makan ke serigala adik dia. Ya. Tapi baju tak cari. Ayah dia pelik ke tidak? Baiknya serigala makan anak aku, baju tak cari. Awak ni kalau kena cakap kau kucing pun cari baju tak? Serigala makan. Mati dah anak, tak cari baju. Hai pelik. Jadi ayah dia ambil cerita lama dulu, hilang kepercayaan kepada anak dia. Lalu dia kata, qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Aku tak percaya. Laisal amru kama da'aitum. Bukanlah apa yang terjadi seperti yang kamu mari cerita sini. Bal zayyanat lakum anfusukum amra aradtumuhu bi akhihi. Bahkan mung ni mari cakap manis, sebenarnya nak ngenak ke adik mung Bunyamin itu. Marah dah lah. Ayuh dia marah. Habis dia kata apa?
2: Fasabrun jamil.
1: Tidaklah benar apa yang kamu katakan itu. Bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu suatu perkara yang kamu rancangkan. Muracadah ni. Pasal tu duk bodek aku, duk gaya aku, orang Kelantan kata duk kecek aku nak ajak adik ni. Ni ni kerja air buahmu ni. Nak ngenak adik pula. Baru ni kerja Yusuf dah. Oh, marah dah lah. Fasabrun jamil. Jika demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Tengok. Sabrun jamil. Apa mana sabrun jamil? Maknanya kesabaran yang tak ada tolak banding. Sabarannya tahap tinggi. Aku tak mengamuk. Aku tak mengadu kepada orang. Wala syakwa ilal khalqi. Aku tak mengadu kepada makhluk. Itu mana sabrun jamil. Kita mengadu kepada Allah. Dengan harapan, asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepada aku. Tengok, Nabi Yakub kata, aku mengharapkan Allah hantar balik semua. Bukan Abu Niami ya. Sekali dengan Yusuf. Sekali dengan abang dia, hok tunggu di Mesir tu. Balik semua, tiga-tiga. Tapi hok dia nak benarnya, siapa? Abu Niami dengan Yusuf lah. Abang dia tu tak apalah, moga dia ketua konspirasi juga. Tapi, biarlah, biar balik belakang.
2: Innahu huwal alimul hakim.
1: Sesungguhnya, ha, dialah, yani Allah lah jua yang amat mengetahui, lagi amat bijaksana. Allah amat mengetahui, lagi amat bijaksana. Jadi ayah dia bertegas bahawa dia masih mengharap Allah hantar balik Yusuf, Bunyamin dan anak sulung dia yang bertanggungjawab tak mau balik tu. Ha, balik belakang lah. Dan Nabi Yakub berjanji sabrun jamin. Sabrun jamin. Tengok ayat 84.
2: Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf.

0: Dan Nabi Yakub pun berpaling dari mereka kerana berita yang menyedihkan, mengharukan itu. Malah dengar dia apa? Paling, maknanya tak saya cakap dengan anak dia ni. Apa budak ni? Perancangan jahat mung buat belakang ni. Dan dia kata apa? Ya asafa ala Yusuf. Sambil berkata, aduhai sedihnya aku ingat ke Yusuf. Sebut nama Yusuf pula dah. Hak hilal Bunyamin tapi sebut nama Yusuf. Wa biyadat aynahu minal huzni, dan putih dalam kedua belah matanya disebabkan ratapan tangis duka citanya. Allahu akbar. Sedihnya orang tua. Ingat kau anak hilang. Hilal pula seorang lagi. Nabi Yakub pun menangis sampai mata dia ni, selaput mata dia jadi putih. Selaput ni tadi tak nampak lah. Jadi buta dalam. Ya Allah. Fahuwa kazim. Kerana dia memendamkan marahnya dalam hati. Dia tak lepas dalam mulut. Basok. Tak maki, tak apa. Dia orang panggil terbuku dalam hati. Teriak dalam hati, dia kata orang. Tangisan, mata menangis, hati sedih. Tapi mulut tak ngamuk. Tak kata basok budak-budak tolol gila ni. Hilang adik ni. Dulu abang ni adik pula. Wah, dak. Wahuwa kazim. Mana dia pendamkan perasaan dia, tak cerita. Ini dia panggil sabar tahap tinggi. Kita ni sabar tahap disebut ya, tak? Nak marah kat tulis di Facebook. Ngamuk orang tu, ngamuk orang ni, baloh dengan bini pun tulis. Habis marah orang tahu lu baloh dah. Si mamak dengan si apa ni, metok dengan mak tolu tu baloh dah. Ini dah orang tahu seluruh dunia dah. Jangan duk perang lah gitu, malu korang. Baik, tengok tafsir. Kita baca tafsir panjang lah. Nota banyak dah kat bawah tu. Baca waktu dulu, panjang ke tidak. 420 nota. Ayat suci ini menyatakan harus seorang itu bersedih hati dan menangis apabila ditimpa kemalangan. Sebab jiwa kita ni memang tak lari dah, akan sedih. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yakub alaihissalam, asalkan jangan melampaui batas seperti mengadu penderitaannya kepada makhluk yang lemah, atau meraung-raung, menampar pipi, mendebuk dada dan mengoyak baju. Jangan. Maksudnya kalau kita buat benda-benda tadi menunjukkan kita hilang sabar. Hilang sabar. Tapi kalau setakat mata mengalir air mata, telinga apa ni keluar air hidung, sedih, itu dibenarkan. Itu naluri manusia. Naluri manusia. Tapi kalau duduk mengamuk, peko barang, lontar barang, pecah, itu dia panggil, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kita kena ingatlah. Kena belajar adab-adab sabar ni supaya kita tidak kerugian pahala. Rugi pahala. Allahu akbar. Tengok nota lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menangis dan bersedih hati semasa kematian anaknya Ibrahim. Jadi bila orang mari tanya, "Ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Jangan sedih bila mati." Nabi kata, "Dak. Hak sedih tak apa, meraung tak boleh." Maka Nabi kita bersabda, innal aina latadma', sesungguhnya mata bergenang dengan air mata.
1: Baik, kita saja sama kita dapat mendengar tafsir surah Yusuf siri yang ke-22 sama. Tuan Lenny sekalian saja, kita jumpa pula bandam yang harapkan Tuan Lenny. Terima kasih di atas perhatian, di atas kekurangan yang ada. Jangan lupa salat tahajud di hujung malam dan salat Jumaat subuh bersama di masjid pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.